0: Maraipi falino.
1: Maraipi falino tuku.
0: Mira paminaran Jesus.
1: Kalau kure mending pastor minaran Jesus ya. Sumpien rita. Asyik
0: Ya museum miat say.
1: Rusi yang masuaran.
0: Ah, aku petana nawa cik yang masuaran di tunggu semua nawa.
1: Sudah pita ke rai mending pastor. Sudah pita ke rai mana kamu nak cetong Jesus tu mana mana pita ni akan dimandra makati yang naik hien.
0: Itu.
1: Jesus tu kuih masih jana rewa, kadi mai fabi tu ku.
0: Sudah di dari tu ku.
1: Iya, mandat ada ira rai mending nak fadi.
0: Iya ni aru ya.
1: Hafati, aku lantau foto fe.
0: Aku lantau foto fe. Hafati.
1: Itu. Terima kasih untuk tahun ketiga grup Siluama satu hasil tawam pindah terita macam saya terang nama saya, nanam tukar tanam nanti baru tana nanam profiara jatuh tawas mir disorti terang remandenya, apapun tu sendiri Yesus Kristi am terang nama saya, amir alamir ada orang sila sontar. Misalnya untuk nanti awam misalnya kita nanam Yesus. Wanariu sini aku nanariu cerai di studio wa, waktu tu wanariu kuah jani raisan.
0: So nanti datang.
1: Iya so, aku kuah ni sakai cerit, mama ni tirsa, misi sonti dia, Yesus ani, ani dah keluar nanariu tanah nawi misi sonti dia, ani pasal mana nawi isi.
0: Yeah.
1: Tapi nanti macam ni dah misi sonti dia no.
0: Iya.
1: Aku kita dan sini, sini aku nanya, arm pion data sini sebut si, betam malala sini tanah kita. Saya rasa sama sih nak punan yang jiwa, awi mamiya, ibu sosa sih nak punannya. Tentu hal yang nak talata, ifa fara, ada fara klo dah nak talata, lihat sih nak punan sih misalnya masih nak talam bawa, nama ni yang silo dia lewat aja na, mata mai cipta, mata mshari nanti pantas tamanga, faranya mata mint sih nak sungguh. So tapi tak ada mana
0: kan rasa nak. Mulai ira faru fatwa, itu mulai ira faru.
1: Grup siluama.
0: Sakit.
1: Betul tu wampin di cerita, cerita studio. Tapi Yesus ko.
0: Sudah di datuk ko, tim sudah nau. Entuk.

Asa mi tita ni anuvan tina nao. Fatuka na yang panafak. Di Jesus Kristi, sana kami manca film. Pamun suki tulzau. Manatunas, faraman raya sinau. Ramanakya sinau. Ramamun fara-faram funawe no anzoan. Itiran. Kita jin fatungi si anafak nao. Asa mi anjena. Asa magatakans. Softo